0: pen nimso pen poho pen chipong pen rebna che pangdu moine chipangdu bang arni si ako arni si arni sarsar ke palam the asonra phiju adon son karle adon son inchina adon son arlong adon son serhon jeng son ruphon jeng son serhon jeng dagon e ruphon jeng dang e po adon le thot chepa don thunang chepara thunang e jo nonke nili lapen nangli injirta hena son huruya son kesar kikri apollo lasi choklem thek the chodam thek the lasi jo risili na chiri keng sili nang chili ma ongatum niho tu kardong
1: lapuson si a ong lapen amialin chepa dam tang etlote asopia phanchar judet pen asupi abang arnam pudunon pusi a ong abang bongkrok arnam pudunpo bongkrok arnam kipuke lapuson hello
2: te o me saratum o lok saratum pupua sar risotum e jangatum habe harenatum kethe ke dingatum don ke me rap ke me nili horbonam pupi ek det pun deho
0: eita
2: de arnam ke me arnam ke chokarnam jo pedabada pedabani hithier ni borwani mulongani musengani e jo kikimatum o ke ragatum o chepa donatum o chepara batum o kachupochi atum o gachangtung atum o e lasi arnisi belongbi harlongbi pinchong te kangateng pin te kangateng si nang bongkrok aso bongchen aso bongsang aso bonglang aso e jo nang pokor lu nang jok mer lu pika thi si nang ke thap si ne horon je dei ne jatang je dei poda lambuna poda ki puna si de arnam oi phuke the oi phike the oi sum ke the oi sawai ke the oi men ke the oi ne ke the oi puthe adak oi pithe adak oi sum adak oi sawai adak oi men adak oi ne adak la adak nang pi la hak nang pi tour nang pi la dak nang pi ya kong len nang pi horang len nang pi tirpi len nang pi terpong len nang pi de nanda oi pi mukrang oi pu mukrang oi long mukrang oi hang mukrang oi pi chakrang oi pu chakrang pi chakrang ke the pu chakrang ke the pi chakrang gang tang pu chakrang gang tang oi jor mukrang oi bi mukrang la dak nang pi la hak nang pi la ya kong nang pi la horang nang pi de nanda oi pi ra chen ja oi pora senja oi vera senja oi chera senja oi ahemari oi ahemakrong oi verandi oi cherandi oi verandi me oi cherandi me oi verandi klar oi cherandi kar oi pirakunta oi pidakunta boje nang hempu jongtung nang hempu rangting nang hempu miting nang hempu tim boje nang thanu non jongtung nang thanu non jo nang so tum phan jo nang so tum phan de arnam e lasiju pirthike ruritik sininge ruritik e mukar biaso mukar bagaso nang sukaraya nam karbi keraya nam karba karma keraya nam surai pame de arnam
1: non puthot ke hang tangdet a phi polotangte puthot ke patini ang deng lake ke ponji bongkrok ipum banta lapen labang so ang deng ke arso longji ma longle ma pu kapatini ang deng a phansi kapatini pulo lasila song deng tame bongkrop ipum chinglesi da pupu alamasar tum alam tang pen mate alun pen sitame atum kachihut dodo lasila alam tang pen kachihut alam the arjuponik sina
2: e me tum logatum piniarni ke me arni ke chogarni le hithiarni le borwani le mulongani le musengani le onga kengri nihu kengri bongchin pen bongkrop pen nangli poho pen nangli sipong pen puan ke sara por ke kriya por le nangli sar pen nangli lar pen risu pen ejang pen rep no japang duk mo ne japang duk ke pia lam luma pia ki luma hithi ke dam tong borwa ke dam tong ma tangte me ke dun tong thai ke dun tong ahu abong dokok athe dokok ke charjuji da chokche chethan theda chokche sipumang horasonra thiro horasonra chumang mang junang mang thek thida pasi nanglia junang kok lo meatum logatum hode kardom
1: non puthot amelen atum tame aong tum phan kache thakdun alam theke lapuson helo
0: অঙ তুম পি আর্নি কেমে পি আপকে মে আর্নিলে অঙ কেংরি নিহু কেংরি আবং না চেলে থে না চেলে কে হারো আলাম কালি সুরি আলাম কালি আহু কেলে এ কালি আদা কেলে এ কালি বাসা নাঙা চিরি কালি বাসু না চিরি কালি হাবার কাছে থি কালি হাপা কাছে থি কালি